Anuajin dar gion rinchid re lehemacht. Emui mishe anish sa engasog. Ach ma vien tu ngater be meliat. Kahi tosa emacht komai sola will fin agus na fiena bulchin year. Ach tuur ar jar a jarum. Na goas jach a gran na cholegia ach stock a wine. Mura will ach stock a wine aga espag dua a veawar nyawaj fwanya a char harter. Tu a hainu a mask na nyeg, na e ag yari gatalu. Na goas jach ilan na cholegia ach shru falach a wine. Me vi a nyawaj sa valach ar chuan a wine, ta tu saini her fad. Aitchen yanan tu re de via, na ich de via san aitchen. Es rau kan a ta sa tochon chenye, bei locht loragarach de ik triel er gajerach. Aitchen yihen tu, na go a de choluin chen. Ma heg loragari ar eiliach de vela, rahi shir a kurtu san aitchen, a giri tu a aile de cholu. An aitchen me tu de cholu an acht, Na jan de cholu a rishon san ihe marach. Na kohi patrun, konyi yurt ik bogu. Slan gafoil, mawak, agus granye. Agus lishin, vise emihe. Chur jirmet agus granye tuslin a duris, anish gan chapel. Hui shid frid jan chil de rich agus rinshid skishin ur a baga. Vi mohu eig zuler granye, mar a vi si ar a shan le marish, ar nos kalin ar o duolek is na lure, ar o duolek i an ahan ag rei de nader, na crin, na plandi, na creator, na haivnyahe agus na lochana, agus nyart hunta na farige. Vi si fasach ar a chimpalach tartar hi. Hog si fwy jara na blahana fwy vla, agus kion na nyen os a kion. Arigid luchra, Samsug, Mary ni si, Shamar, agus fi siad ila fwy vla. Rin cwr rŵa fwani ach dos a gion, agus stop siad la harker gagasta. Hart chimpalar hi, fi crin daracha, fwynsug, col, kilan, trum agus farniog. Hanig siad gashan chran ali nyur, aichir stop siad la skishtia yanu. Lag si a lawa an eden na courtia, agus dirt si poedger. Dark jirmid urhi, agus vi si ar a huavnis. Vi mohu ni bahuilki ar anu, nagar togu an cian da chri. Agus vi si a lahar, agus vi si ni barei a leis an meja vi an andoiv. Kabi rada ta ruin, til na nyeha a veason. A dirt she lash in. Rin Finn agus na fianna lorag granya agus jirmet a lanstan ar fiau leihinta a jumpy in a shachtinyi agus a jiri in a miena ach ni rushin an on breich ar in ver gafoil. Hanik shid ar hintcha kampala a vi muchta agus aichina ar odini in a golu in ihe riva. Fi pisi de aran gan breshu on a goni in a hi ar charig no an aiche veger a ekel ga eske. Chachtaracht de in, near buenu de granye. Hog fin an taran an alau agus chai heg bran agus skjolane. Ta se ga foil jili stitch a ahar a dirt ashin le fin, ach bachoma le fin. Es beg is fiu lome anish, Chonyi sé ar an tóir seo le ruad am wajanish nur a bachor dá granya a yelu du ag dyrach a wa ar sa fin. Ní rahi an fál seo gan eich ige. Fi an arag a vi ar áshin, Oscar, Kielse agus Conan le fin a gola meid agus aga jama ag gola mai ar an tóri ach den aske seo. Is mar yal ar a war chus hien e seo a dirt Oscar lena ahar. Ní a bhíon lom dearmid na granya a lanstan a hiliú. Ní do seo a hasan na fianna a ahar. Tigim sin a wakin ar sa áisín. Ní higla